patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinaku.

Uka kula mosi aka sole we rake kai ompanya mutina hata ompanya mulopa na ompelo tukiheria ntoko. Yo nroka horo te usalati ontre mukampanto la usinsa kalempanto la wane raru. Ohu la wana matanu ila. Mwana wase

waka solen ka rawo malanani ka rawo hiyanyayo bona wase mateushi mere sama do provincia woniasa marcia rocha otopelaka omama